fana mana na mana na mana mana na mana mana sana mana kana fana sana mana